0: Hakulo samuyikiseti wako ranzeka, hoyo hoyo ka doka dokisanwa hina nyamuntla. Lana hilula miseke akuwa hibula. Hikola kaku sungula ka viki. Lakulwisana niku yiviwa ka vatsongwana. Lava susiwa ka heka miganga ya vona. Vatisiwa maputu kumbe kuisiwa ka miganga yin'wana lomu tikweni hambi handle ka tiku. Akuva hi bula hi yona mhaka leyi ni leswi swi nga ta endliwa ku fambeni ka vhiki leyi akuva ku vhikeliwa mhaka leyi. Hi na vaprokuradora halenu Dolly Ngwenya na Arsenia Mathusi va taka hi ka muti wa vuthethisi la xifundzankulu Maputu lava hi va xiselaka enhlikani hoyo hoyo. Hi tlangela swinene ku va mi swi kotile ku va nyamuntlha mi hi endzela a ku va hi ta bula hi mhaka leyi xanisaka ngopfu emahanyeleni ya hina.
1: Khani mambu ya mlosa va wa uvhindi wa radio Msambiki. Hili ka viki ya ku vhikela a ku yiva ka vanhu ngopfungopfu vavasati ni vatsongwana ka miganga ya vona.
0: I mamana Arsenia lweyi a nga ha vulavula na tikombisa, mamana Dolly marito ya ku sungula ri navelaka ku va wusiyela muyingiseti wa hina.
2: Va mulosa vayingiseti, tanihileswi a hlayeke kolega wa mina lani le ka vhiki la ku vhikela ku yiva. Ku yiva loku a nga li ku yiva ka minchumu, maxa swi tiva swa ku kuni vanhu va ku na va teka vanhu, va teka vavasati, va teka vatsongwana kumbe va va yisa ematikweni kumbe na le Joni kumbe lana Swazini va hi nangale leswo ntsena podi va mi susa kumbe amaprofesa van'wanyana va mi tisa kumbe amaputu va ku vatsongwana lava i pura va ya ntirhweni na vona va hali vatsongo va nga na va nga ri a preparado swa ku se va ni idadi ya ku va tirha. Ni vavasati na vona va tekiwa na va ku voya tirha Joni va gama va va peta swa ku vavasati lomu va xavisa miri wa vona va hetela ni vavanuna na vona enca ku va hembela va khola swa ku leswi swi nga hala hi leswa swinene loko va ku tlhatsa hala van'wana swa ku a hi leswa swinene. Se hi le ka vhiki lolelo la ku lwa swa ku a michumu ya kutani yi nga li koho ka tikweni la hina swa ku hina loko hi swi twa swa ku kumbe la mugangeni u nga va na ku ni n'wana wa ku a tekiwile a ya ka provhinsa rin'wana kumbe

0: hambi swi kutani mavoko lawa yakhe lawa maku ka rata kutani ku savi swi nga mutlakuli wa semende futhala hi mudyimi wa switoko u fana kana livombo
1: majihamba romantic u zvandza ku yimbela tinsimu leti ya tawu romantic tani zvandzu
0: kambe na u hlayene
1: loko wo va munhu wa ku loko nkataku o va lakaya la u zvandza ku yimbela tinsimu
0: ni swo swi hila swa masiku swa khale
1: phela anuna wa khale loko a zvandza ku tshamala kaya a hamba tikitiki a va vasati fa va ntingoma leti a va yimbelela loko va swona swiku papa yemune nasika i lova u tshamala kaya mama na mune i lova u tshamala kaya a va tirhi nchumu va teketa ngoma va yimbelela hi karhale hi ku tirhela timbyano to tshamala kaya tiyo tikitiki ingaku vo hlambya ku hi va hlawe
2: hanye ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
1: a xa u makume mabidzi ntlhanu na xin'we a nkataku
0: a hi makwenu
1: swi zandzise a ku va u mutshavisa u yenca nkataku a nyawu

0: Nashwani National Shaguluta. She bulani mama wako. Sisi mama. Ntini nisu ngana zosu kutata kukwiri. Si mama wako nangu. Ishi bebani. Ninga nyikuwa iba wawe. Shovutu. Shaka bako. Shukwa pali. Inishi kombelo. Mama ni unga amu nyiki subanani. Lukumu nyika subanani. Ominta.
1: Tukulu wakona, yuko baviseka, shikweketa vovo wakona. Shinga vovo. Vovo. Vovo. Ange nchini na wenavu mani. Shinga nona vela ukuvuti isa vovo. Leswa, ah, katima ukolo lao madloka, kama tirila ini, kuwa siku ni siku unawona, wa amba ni nawona. Ange, ah, ntukulu wanga. Mafastele kaa inava kuluwa vano. Matirila kuwa, ya amba, ivona silu, leswa inga switzongo. Kambe isi vona suli sukulwani. Shinga ikola anu vofu. Anina vela kulukua ambu nipamela. Umashivile kubwa wanidaya ndala.